Ja, det är sin allt. Jag är arvodnad att säga att jag är korean sysselsättare. KTB 9.7 FM. Donna ni tar kolla i att alla bara skjuts in i PSA. I är släkt ett dish. Är ja de na att å. Så är ja de betsad och är det inte i är det här då är ja de är runt don zago. I är betsad och är ja de effects de snygga. Ja, de side effects, ge ashla be helt rätt ish är, ja de nåt och ja de tvåhål i, så i ajdig asta att ende, vi ajdig huts isi ajbis nålge de organs, är ja de bets andra så ja kahalde de asi jego, de enagång de term don zago de term health problems, ge ja ajer, vadå ja de enagång ge de terms short term effects de slinge, i ajdig hatai då. But jail zoli gishi ajdi ea irritation eel in aroti bilhichirilko e ajdi lhidgi ea shribits anto djilkosko anhwal in to hotayi ea huidin nihle aro ea di ea ho chesi gi ea ajdi ea di tightness gi ea ajdi le aro shi di a oko eel in di oxygen di lhinigi di at ehegi aro shi di carbon monoxide di lhinigi e biedi e alledigi e asisyn tsesk akun eill e e adi oxygen e ajdi ho dilli ajin zinigi e ajdi si dilli at e di bici e ajdi fidget do e ajdi ho tsiz in e ya ye dillne wado e ya alto si di dago eill e di ho dri e lwalligi bic ako di heart rate dillnigi e adi nicotine ge e ya raise eill e I ajde go dilki, I ajde go dilki, silki di blood pressure, ado I adi go jay, I lwoli di heart rate gi, si di ata na I ajde o I a huyil, I ado din zago I adi long term gi di health risk, I gi si ajde di I adi go jay zoli, I si di tiil, I di lung damage, I adi tar, di coat il, I ajde di, hwyd jail zoli bi e do e aje e a di yilchgon e aje di e air sax di llinigi aro si bits ando e a di lead it in di bich e di e a chronic bronchitis aro e a di informa sima ado e aje e a di centers for disease control and prevention e aje e a di recognize ada yila e aje di chronic obstructive e a di pulmonary diseases di COPD di llinigi e aje aro ulto di hwydri e aje ea di yada hwll a di heart disease ege aje di njilt ogo si ea di hwydill e aje bits oz ege aje di ilts isigo eill e di nero ege e aje aro ea di digin eill e di datkango e aje di hwydill e aje bit na zlinigi di arterio I was gay arje, wado di eel in he arje, with diligi ea de jay, go e arje ado ea, di shin deco de liki ea di ris, di slingi e arje ea di, with jay nil kligi di heart attacks, ado ea di, with ease on the nago eel in the strokes, e arje ado ea dot di, load at easy yanni, e arje hui disna, ea di toxics. Chemicals dan lingi bi yishi di tiil ihi aje di hu DNA ia di kaz il I di gasashi stra a dahilt ego I aje lo tis di yani gi wultra goshi ia hu zi zoli do hu da ye do ishi aje ia di culinary cancer I aje war di hu zin do hu zin kita di aigi ea di do pizilgo eel in di weakening aro di in da alt oagi ea di lose da eel in e ajdi atzin e ajdi density di llinigi di tzgilgo aro ea di chin lead at in di bitzin e ajdi bitzinigi ea do pizilgo di a e di na alt kont na hallingo e ajdi aro di hibigi ea di fractures do I ajdi rheumatoid arthritis I dat hagi aro di nantla issues dat hagi I ya si di nat ogi I ya bits anto I ya di bichin di type 2 diabetes
Ia alto di do hwgo si do i e di hwgym i aji di disease i ll un do be jo unigi si a ogo i ll un hi aji i byt anna di caria i a di i a di llunigi i aji cataracts ar i a di i a fertility problems di i a di a jell tri go do alla di dyna do i aji i a di sanna dan llunigi i aji i a di i a da holl a Of course, he adjiati a nehot is shittens and go e adje, e adi resources, e ab and yet the holla, e a shiba cardi nicotine, potesk econ el ingit therapies, e dadi behavior support programs that egge ya adje, to adjunct go e adi nat o e adj labidit egge, e adj hilton adolit ache, arnesnilt and egge arogena ol kirgi, Korean shishijado K3B. 89.7 FM, don't need to add the corogone, non hidish nil.